fall helt heter Tolopongpong heter och lärde Tolopongpongkiai för få la ki moa moa kikila mai eto fitur ta veli veli mai hata tolu ta matua kove semana ko ia kua mole atu kai longona ngai a han a leo fulu fuala o ata ta tolu mone ki franongo mai ki hata tolu manga hok o ata ta tolu ki manga kua ha kupu ko hata la tolu ta fuata ko mai ki ki ala longo mai koe ka hoa puka moe fuata ni we o la tolu kua ko te oleo ia mutu kupu ia ko mai ki fuki pranongo la tolu ki ai munuina a mutulu a pungi pungi ni